0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggung jawaban. Karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah anda?
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM

Oke, teman berdua masih bareng Dani di Spada. Sekarang sudah jam 9 lebih 22 menit. Masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan selama kebersamaan kita di Spada kali ini. Namun sebelumnya, saya putarin dulu satu paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kenan Pycraft dengan lagu dari Alpama Prison, This Is What Alpama. Untuk itu teman berdua tetap stay tune saja, saya masih bakal temani kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti hitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.

Oke, teman berdua, kayaknya setelah lagu terakhir dari Hindia, Everything You Are, mengakhiri kebersamaan kita karena sekarang sudah jam 9.53 menit saat ini. Dan selepas ini ada rekan Ica yang bakal temani teman berdua di sampai siang. Terima kasih banyak, saya ucapkan

pada tentunya edisi hari ini, hari pertama di bulan Agustus. Semoga aktivitasnya di hari ini menjadi awal yang baik di bulan ini ya teman-teman, dan kita bertemu kembali nanti di hari esok ya. Saya Dani pamit, ini dia, ya,

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.

0: tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin diri dicintai dan menghargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

jauh. Dikirim ke bumi untuk datang menemani aku.

tentang cinta, aku bingung carinya.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

días.

0: Kenapa kamu?
1: Ini ya, Bu, ya. Ya, tapi dulu
0: kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh.
1: Iya,
0: apalagi tuh ibu sendiri tetap masak. Cepet banget lagi. Mumet kali ya.
1: Kapan najunya ya?
0: Woi, ngomong malah bengong.
1: Iya ya Bu,
0: anu.
1: Udah sana cepet bangun dari kasur.
0: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

Anyway, juga happy banget karena gak terasa kita mau 17-an nih teman-teman radio. Jadi semarak kemerdekaan kita mana nih suaranya. Ya pastinya masih semangat 45 ya teman-teman radio. Sampai nanti jam 3 sore kece temenin dong kamu. Dengan ragam musik informasi, kami hadirkan ragam musik informasi tentunya sampai jam 3 sore nanti di santai siang. Nah, ini di time request sampai jam 11 teman-teman radio ya. Sampai jam 11 kece temenin kamu. Di request time langsung aja teman-teman dua yang ingin masuk jalur di line interaktif kita di WhatsApp 0822-2398-3919 atau enggak di Instagram @RRIPRO2BIG, line WhatsApp, line Facebook ya RRIPRO2BIG, atau teman-teman dua boleh masuk jalur langsung di aplikasi RRI Digital. Teman-teman dua langsung download aplikasinya di Play Store maupun App Store kamu sekarang juga. Kamu langsung chat aja di situ. Mau personal bareng aku di siang hari ini juga langsung mau chat mangga ya. Aku open langsung. Aku nerima semua requestan kamu sampai jam 11 ya. Sebelum nanti di jam 12 siang ada informasi dari kuliner UMKM. Di jam 1 siang ada informasi dari dunia olahraga, dan di jam 2 siang nanti ada informasi dari Pro2 Entertain untuk kamu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 9.5 FM. Santai siang, teman Pro2, thank you semua yang udah stay tune sama teman-teman FM Biak ya, edisi hari ini.

0: tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba minggat, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin melebar, aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jerah.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

siapa yang lain darimu hari ini? Apa itu karena sepatu flatmu

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.

just doesn't want.

0: kita hijau. Tapi sekarang dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga dulu kakak bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Atau oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republic of Indonesia.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

orang Kuab Tumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aimaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: bisa ningkatin mood.
1: Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Kenapa nih? Wah, tugasku. Oh, tidak, deadline-ku. Oh, tidak.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan menjadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

Satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhi. Garanhi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan. Lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat tonggak. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi kemerincing yang banyak. Sayangnya, garanhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Titi naik Andon. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cie, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Oh, man. Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Produser. Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa dek?
5: Ya bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
6: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Pukul 13.08 menit waktu Indonesia Timur. Dari Taylor Swift, Pearl, sama teman tadi ya. Masih menemani kebersamaan kita tentunya di santai siang pukul 13 ini. Informasi dari dunia olahraga. Saat lagi keseruan hari ini untuk teman-teman kamu di siang ini. So jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.5 FM teman-teman ya.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya, ini jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Gak tahu.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of

0: Enggak. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar. Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.

0: sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Uis kepacetan dian, remuk seneng hati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
2: Radio Republik of Indonesia.

0: Terema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
1: Stay tuned on Cloudwear Web.
0: Teman terbaik kamu.
2: Ya terus perang-perang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus.
3: Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
2: Tanggung lupa. Bentar lagi ada event sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
3: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
2: Aduh. Papa sih ganggu aja.
3: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
4: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
1: Produser.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser.
5: Seluruh rakyat Indonesia, ibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
6: Sumber daya alam.

Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah Bahasa Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Podcast siang di Spreadwell FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia, yang kemudian di tahun 1964 aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Produser.
2: Teman terbaik kamu, Produser.
1: Produser FM, teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOKIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOKIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOKIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuizen. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: itu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Falsifora. Tak heran juga kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang panik. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Produ FM.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan-ingatan lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, pas banget ini dari Tulus. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya, buat kamu yang lagi dalam perjalanan. Ya, teman berdua yang lagi di jalan, hati-hati. Yang punya hati di jalan, dijaga ya. Ica mau pamit dari dengar kamu. Thank you so much. Terima kasih untuk para berdua yang di edisi hari ini, teman berdua. Edisi weekend kali ini ya, Spend the Week 1 Agustus 2026. Saya Ica pamit ya. Kita ketemu lagi di selanjutnya. Sampai jumpa. I'll see you. Bye-bye.

0: itu. Macam enak sekali. Bagi
1: kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kan.
1: Banyak protes santuk. Jadi adikku mau ketiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab tak tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini. Coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena juga rakyat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Begini pekerjanya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.

0: dari Prodi FM, yang teman terbaik kamu masih di sore ceria bareng saya Yanti semuanya berdua semua. Dan nanti jangan lupa ada spanner di jam 66 tuh ya, teman Prodi FM. Mungkin yang enggak di 94.5 FM, karena kita masih punya lagu tulisan tentunya kepada kamu di weekend kali.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: October's on as a label. Tell figure there was a fable. Eight figure bought a

the matter with us?

0: memasuki Ramadan. Karena menyambut bulan suci bukan cuma soal persiapan fisik, tapi juga kesiapan hati.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Aduh, aku nasi uduk. Enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Ya berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng. Sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makan. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, tempatku banyak, gajiku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, timbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makan. Tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Kita masih dari Retro FM di teman terbaik kamu, teman-teman berdua. Sekarang ini lagi pada hype ya, teman-teman berdua semua, isi water ya. Ini adalah minuman yang dibuat dengan merendam bagian sayuran, buah, atau rempah dalam air. Jadi minuman ini sering dipilih karena memberikan rasa segar tanpa ada teman gula ataupun manis buatan. Nah ini minuman isi water tuh setiap hari bisa membantu kamu kalau minum tiap hari. Itu bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh harian kamu. Karena tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal ya teman-teman berdua. Jadi tanpa gula tambahan, fizz water itu sangat bagus sekali buat kamu pengen kamu tuh minum sehari-hari. Menurut kamu gimana? Cocok sih guys untuk minum.

Ya va.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kau bikin nangis, kan? Wah, kau bikin bohong.
1: Tapi terharu kawan, melihat atlet Indonesia menyerukan nama bangsa. Apalagi pas lagi Indonesia Raya berkumandang. Sangatnya saya bisa menyebut gitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah, daripada kau berandai-andai, baik lakukan atau untuk kebangsaan ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. Di mana sih aku jangan buang sembarangan, nih?
1: Iya.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak.
1: Oh, pintar anak Ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Informasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, punya. Oh, cukup. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi BA1234 AB agar
1: kita berkumpul. Dikit apa?
2: Penegur sate. Polisi di sini pada.
1: Itu loh mat, itu.
2: Minggur, minggur di atas.
1: CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 2 FM Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

I'm done.

0: ngapain dari tadi? Lo kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum dateng-dateng.
1: Hah? Astaga. Iya, iya. OTW, OTW.
0: OTW, OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: teman terbaik kamu.
5: Lost in mixed signals? Thorn, psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak jelas. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kan filmnya? Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.

0: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
1: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
2: Duduk, naik pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Nggak gitu, Kak Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: main HP di motor, terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi? Kedengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jamret! Lakam! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musholan, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore ceria.
2: Kamu mulai dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bahaya itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya? Kolam renang.
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang dengerin adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bahasa

Oke, nanti kita bakal ngobrol lagi sama Pro 2, tapi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: beda ya kalau ini. Tapi kalau memang doanya dia orang lain ya udah enggak apa-apa, asalkan dia berdoa ikhlas. Jadi ya sambil banyak sih tetap kita juga bahagia, jangan sampai menderita gitu. Ya udah gitu, kita mundur pelan aja.
1: Berarti itu berdasarkan pengalaman pribadi juga.
0: Betul.
2: Oke. Semua pribadi ya.
0: Semua pribadi ya.
3: Okay. Iya.
0: Iya.
3: Jadi kalau nyanyi di atas panggung nangis, nangis bener karena ini masalah pribadi juga.
2: Maksudnya rasanya,
0: pengalamannya,
2: relate gitu, betul. Dan terakhir ada pengkhianatan.
3: Jadi tentang cinta terhadap Tuhan. Yang kedua, ya udahlah kalau pasangannya,
2: pasangannya.
3: Yang ketiga pengkhianatan.
2: Pengkhianatan. Kenapa nih tiba-tiba ke pengkhianatan?
0: Pengalaman juga.
2: Pengalaman juga. Oke.
0: Itu ya ini sebenarnya dilihat sama yang lain juga sih, cewek-cewek saat ini ya.
2: Oke.
0: Kalau kita lihat di medsos, itu banyak kan cewek-cewek curhat ya. Iyalah gitu. Yang mana apalah ya. Ini lagunya sih tentang ini cuman kita sudah sesuatu tuh harus di ya harus ada yang dipendam sebenarnya ya, nggak harus di expose keluar atau apa. Jadi kalau aku sih tipenya kayak gitu mas, jadi ada apa-apa ya pendam aja air mata.
2: Oke.
3: Maksudnya keluar air mata di dalam.
0: Iya, menangis di dalam. Dia nggak tahu lah apa. Tapi gue bengkel lah ya. Jadi gitu.
2: Ini pas produksi 3 trilogi ini secara bersamaan atau gimana nih, coba bisa ceritain
0: juga. Jadi pas rekaman itu super luar biasa, kita ke si Bruno, terus pas rekaman itu satu lagu 1 jam mas. Cuma 1 jam
2: karena apa, karena nangis ya apa karena
0: sebenarnya lagunya udah saking lamanya kali ya, udah tahu udah dalam ya udah oke udah. Walaupun mungkin kita pengennya sih makin lama, mungkin makin juga. Satu jam sih.
3: Jadi 3 jam, 1 jam.
0: 1 hari, launchingnya juga 3-3.
2: Oke.
0: Kan hemat apa ya?
2: Mungkin bisa jadi ya pakai hemat ya.
0: Hemat waktu.
2: Hemat tenaga.
0: Efisien ya.
3: Kan biasanya kalau satu lagu, satu shift, 3 lagu, 3 shift kan. Belum kali 3. Nah ini kan sekarang satu shift jadi 3 lagu.
2: Iya.
3: Jadi masih ada 3 jam kosong itu.
0: Ilmu manajemen marketing.
2: Oke. Dari 3 lagu ini nih kak, yang menurut kakak kayaknya nih lagu kosong banget atau masternya nih yang mana nih dari 3 ini nih?
3: Pengkhianatan.
0: Gak ada.

0: 105.2 Jakarta, teman-teman baik kamu. Kembali lagi bareng Ocit dan juga Masio dan Kak Angga ini.
1: Halo.
0: Nah, kita kan tadi udah ngobrol soal trilogi ya. Terus aku mau nanya nih, kok ketemu Masio nih gimana ceritanya?
2: Nah, ini dia nih, ini kalau diceritain kalau diceritain 40 hari 40 malam.
0: Waduh.
2: Oke. Okay.
0: Gimana?
2: Jadi gimana ketemunya ya?
0: Iya.
2: Ada temen lah, temen aku ya, temen aku temennya dia juga.
1: Oh, dipertemukan karena Allah.
2: Iya,
0: oh, takdir.
2: Tapi lewat
1: seseorang. Ada takdir, ada kejadian, kita dipertemukan.
0: Oke. Okay.
2: Kira ngobrol-ngobrol lebih intens. Oh, ternyata mengeluarkan single kan. Nah, akhirnya ya udah, yuk. Tapi tanggal ini, nah jadi langsung ya. Sudah gitu kan dia dari Miss Bisa.
0: Oke.
2: Okay. Nah, betul-betul karena ini perdana, sering ngobrol nih. Habis ini diapain nih, habis ini ngapain gitu.
1: Baik juga orangnya. Okay. Pas respon.
0: respon ya. Oke, Mas, tapi ada rencana ini nggak sih pengen ngasih lagu ke Kang Rey?
2: Udah ngobrol-ngobrol sih.
0: Udah ngobrol-ngobrol nih.
2: Kalau lagu aku kan lumayan cukup ada dan banyak lagu yang dikerjakan untuk siapapun.
0: Talent-talent
2: ya, by ya. Genre kan.
0: Oke, kalau Kang Rey ini apa nih? Genrenya yang
1: dangdut lagi.
2: Dangdut. Pop. Pop galau dia.
0: Pop galau.
2: Hidupnya galau.
0: Punya pertanyaan, nanti kita bakal bacain pertanyaannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Broda FM Jakarta.

0: 102 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir nih, kita ngobrol bareng Mas Rio dan juga Kang Ray ini nih. Gue mau bacain pertanyaan dari teman Pro 2 nih Kak. Yang pertama ada dari Kak Adil di Bekasi, katanya Kang Ray ini dari 3 lagu trilogi ini, lagu mana yang paling sulit dinyanyiin secara emosional?
1: Kalau secara emosional sih semua enak sih. Kalau secara nada sama
0: oke, itu paling sulit, kenapa tuh?
1: Liriknya aja sih.
0: Oh, liriknya.
1: Kata-katanya tuh unik aja.
0: Siapa tuh contohnya tuh? Di bagian mana?
1: Nah itu, pokoknya susah sih.
0: Oke.
1: Kata-katanya lebih yang kurang baku, yang gimana gitu. Jadi agak beda, itu aja sih. Kalau yang lain sih masih dapet sih.
0: Kalau dari segi nada atau tekniknya gitu, ada yang susah nggak dari segi itu?
1: Ya, biasanya sih tinggi-tinggi nada aja sih.
0: Oke. Lagi ada yang nanya nih Kak, mana dia? Ada yang nanya kalau lagi ngerasa dikhianati atau kecewa, biasanya Kakak sendiri punya cara buat bangkit lagi, gimana caranya tuh?
2: Waduh. Bangun berdiri ya.
0: Iya, bangun berdiri.
1: Iya,
0: bangun ya.
1: Kalau bangkit tinggal
0: benar-benar. Oke, gimana tuh biasanya tuh kalau misalkan ada momen apa gitu akhirnya harus bangkit atau dari kecewa nih, gimana sih cara kata ngobatinnya gitu?
1: Selalu yang satu sih harus ikhlas dulu ya. Kalau nggak ikhlas itu namanya nggak bisa move on, dan kalau ikhlas berarti kan kita harus meninggalkan apapun yang terjadi dalam hidup kita.
0: Betul.
1: Kita kasih izin Allah, jadi segala sesuatu tuh ya harus ikhlas dulu, berarti ada yang terbaik dari yang kita alami saat ini. Jadi ya itu satu, ikhlas. Kedua ya lebih banyak bermuhasabah hati ya, maksudnya introspeksi diri, kenapa segala sesuatu mungkin kecewa dan lain-lain itu terjadi sama kita. Mungkin bisa jadi kesalahan kita sendiri sih, bukan kesalahan orang lain. Harusnya lihat itu
0: dulu sih.
1: Itu introspeksi kita, kenapa ya kita diginiin sama mereka, kenapa ya kita diginiin. Lebih ke situ sih, diri kita sendiri dulu.
0: Gitu. Terakhir nih, dari lagu Muhasabah Hati, ada pesan yang paling ingin Kakak sampaikan gak ke anak muda zaman sekarang?
1: Anak muda zaman sekarang?
0: Betul. Apa nih? Oh, minta bantuan Mas Rio. Apa nih kan?
1: Apa
0: yang
1: bener,
0: pasti ada anak muda dong gitu kan dari Muhasabah Hati ini.
1: Masih anak muda, sama.
0: Oh, tidak ya?
1: Kayak bingung.
0: Iya.
1: Sama. Nomornya sama.
0: Benar.
1: Dengar lagunya sama jadi kayak.
0: Oke. Ada nggak? Mungkin dari 3 lagu itu dari trilogi itu ada yang mau disampaikan nggak buat anak muda?

0: gue sama-sama hati lebih mendekatkan diri ke sampai kita lah gitu. Apa yang kamu mau minta ya mintanya sama mereka, bukan mereka. Apa yang mau mereka minta harusnya ke kitanya gitu. Bukan lari ke yang negatif.
1: Betul.
0: Harus banyak jaga diri ya mas sekarang ya.
1: Betul.
0: Di era seperti ini pergaulan dan lain-lain sih, karena diri kamu akan bernilai sosialis ketika orang lain tuh melihat diri kamu bernilai gitu ya.
1: Betul.
0: Bukan mengharapkan penilaian dari orang.
1: Benar.
0: Tapi diri kamu memberikan diri sendiri.
1: Wah, dalam banget ya ini mas ya.
2: Dalam.
1: Oke.
2: Kalau
1: karena relate.
2: Relate ya.
1: Kalau ini cinta orang ya
2: tidak. Kalau di kelas kampus ini udah di SKS.
1: Iya, ini udah
2: tesis. Oh, benar. Asli ya, udah dalam gitu ya. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih harapannya buat genre ini gimana nih?
1: Ya, semoga sukses sama trilogi lagunya ya. Juga lagu yang ceritanya bagus. Dan juga tentunya dia sebagai konteksnya artis.
2: Yep.
1: Nah, tentu kalau di Nada Bumi itu ada wilayah musik planner-nya.
2: Okay.
1: Jadi entrepreneur di dunia industri. Nah, itu perlu juga diatur dengan sebaik-baiknya. Karena kalau hanya sekedar rilis, tanpa kita memikirkan market-nya, tanpa kita tahu tujuan lagunya kemana, siapa pendengarnya, jadinya kurang se-Indonesianya dan kurang mendengar, karena setiap hari itu banyak sekali lagu yang rilis.
2: Betul.
1: Ya, sehingga kalau kita rilis itu belum tentu akan naik ke permukaan.
2: Yeah.
1: Nah, itulah tugasnya si artis juga, tugasnya tim untuk bisa lagu-lagu ini tercapai maksud dan tujuannya.
2: Oke.
1: Kalau lagu sih mah wah, keren lah.
2: Oke. Mungkin terakhir buat teman pro 2 nih Kak yang mau dengerin bisa di mana dan mungkin bisa follow sosial medianya Kak di mana.
0: Teman-teman semua, kalau mau follow di Instagram aku yaitu _angrenya99.
2: Oke, sebelum berubah nanti ya.
0: _angrenya99. Terus di TikTok aku juga sama _angrenya99.
2: Oke.
0: Ya, terus tweet aku juga sama _angrenya99. Kemudian
2: buat kali ini kita ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Weekend, dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

4 untuk wilayah Eropa, zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan, zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya, zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka titik awal pada telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia

94.5 Pro 2 FM. Jadi ya, teman terbaik kamu. Dan tentu saja ini teman Pro 2 bareng Rafael yang bakalan menemani kamu di Pro 2 di terakhir ini ya, sampai nanti di jam malam. Jangan galau mana-mana. Oke, dan bagaimanapun dan dimanapun saja ya kamu di teman Pro 2, bagaimanapun kabarnya dan dimanapun kamu berada, dan di malam hari ini ya bareng Rafael akan menemani kamu, menemani aktivitas kamu di sore ceria dan nanti di jaga malam juga nih teman.

Saya tetap semangat saja nih buat teman-teman Pro 2 dalam melaksanakan semua aktivitas kamu di malam hari ini ya. Tetaplah semangat ya, walaupun jalan yang kau ambil itu kadang harus menemukan jalan buntu. Cinta yang kandas sebelum sampai di ujung, harapan yang tenggelam sebelum terbang. Tapi ingatlah selalu bahwa itu bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, teman-teman Pro 2. Tetapi melainkan tentang keberanian kamu ya untuk terus melangkah. Setiap jalan buntu itu mengajarkan kita ke arah yang baru. Setiap cinta yang pergi itu membuka ruang bagi yang tunduk. Dan setiap harapan yang tenggelam adalah benih bagi mimpi yang lebih kuat untuk tumbuh kembali. Sampai jumpa di malam.

0: pinjamannya. Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
1: Susah Bu, jangan banyak mikir gini. Mau bisnis apa-apa susah. Sudah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba. Pengen nyerah aja rasanya Bu.
0: Eh, sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu di jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
0: Ah, iya Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu.
0: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Eh, Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
0: Iya, itu, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser Doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pulse anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.

Produ FM. Boleh ceria.

Jaga malam, jangan galau malam-malam.

kontol makanan ya teman berdua. Kamu tahu tidak ada salah satu jenis ikan laut yang terkenal? Ya katanya banyak ya jenis-jenis ikan yang terkenal gitu. Contohnya kayak tuna, grup atau gerupa ya.

salah satu jenis ikan laut yang terkenal ya, yaitu adalah ikan tenggiri. Siapa sih yang tidak kenal dengan ikan tenggiri? Ya, apalagi buat kamu yang suka scroll-scroll media sosial ya, scroll TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Yang suka juga dengan hal-hal yang berbau mancing lah. Pastinya tahu kan dengan yang namanya ikan tenggiri. Nah, ikan tenggiri ini ya teman berdua, dia tetap terkenal juga karena rasanya yang gurih dan nikmat jika diolah menjadi berbagai masakan. Kalau kamu sering mengolah, sering memasak ikan tenggiri ini,

Ya pokoknya mau dibikin, mau dibuat kuah kayak mau digoreng, pokoknya terserah kamu ya, kamu berdua. Nah, kandungan gizi pada ikan tenggiri ya, kamu berdua itu juga sangat bermanfaat nih untuk kesehatan tubuh seperti pencegahan berbagai penyakit hingga gangguan otak. Daging ikan tenggiri juga terkenal padat ya, gurih dan memiliki rasa yang kuat sehingga memberikan sensasi yang tersendiri saat disantap.

penelitian rekan dalam ikan tenggiri itu sangat melimpah, seperti vitamin A, vitamin B12, kalsium, fosfor, kalium, selenium, selenium dan lemak omega 3 yang berfungsi untuk mendukung fungsi tubuh. Selain itu ya teman-teman, berdua ikan tenggiri juga sangat cocok dijadikan sebagai menu diet ya, buat kamu yang pengen diet ya. Buat kamu yang pengen diet, ini bisa menjadi tantangan kamu juga.

dan juga ya teman-teman berdua di sini dapat punya beberapa manfaat ya, beberapa manfaat dari ikan sendiri ya. Kira-kira manfaatnya apa saja? Bisa apa saja nih? Kalau kita mengonsumsi

0: stiker pada permukaan gua. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan gua itu memiliki makna loh, berisi kode PLU Press Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker gua 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya gua tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker gua 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen gua. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, gua tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin.

Tapi ada teman perlu dia yang beberapa manfaat yang dimiliki oleh ikan sendiri. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan jantung. Kandungan vitamin B12 kepada ikan tenggiri ya berperan membantu menurunkan kadar hormosistein, yaitu salah satu asam amino yang penting untuk pembentukan protein dalam tubuh. Yang kedua yaitu mencegah anemia nih nomor kedua. Ikan tenggiri juga mengandung zat besi ya, vitamin B12 dan beberapa folat untuk pencegahan anemia akibat kekurangan nutrisi. Ikan tenggiri juga mengandung lemak tak jenuh untuk membantu mencegah diabetes dan kandungan asam lemak omega 3 dapat membantu mengatur gula darah dan berat badan. Jadi cepat sekali nih ya buat kamu yang mau diet nih teman berdua. Selain itu ya teman berdua, manfaat lainnya yaitu meningkatkan imun tubuh. Lising asam amino ya dalam ikan tenggiri dapat meningkatkan kekebalan dan tingkat energi dalam tubuh dan juga menjaga kesehatan otak. Omega 3 dalam ikan tenggiri dapat membantu meningkatkan fungsi otak yang berkelanjutan. Dengan demikian ya teman-teman,

keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, mainkan dengan HP-nya. Kawan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: manfaatku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Yo, kita masih di Jaga Malam itu memproduk, jangan malam-malam. Nah, selamat beraktivitas saja buat teman-teman produa. Dan jangan lupa ya, buat kamu yang lagi berkendara, untuk bepergian menggunakan kendaraan beroda dua.

juga buat kamu yang mau jalan-jalan ya di malam hari ini, jangan sampai terlalu larut nih sama berdua jalan-jalannya, karena takutnya kamu bisa masuk angin. Ya kalau sudah masuk angin berarti ya, yang berarti harus diterok lagi dong biar keluar anginnya. Akan tetapi ya teman berdua, ini tentang kerokan.

Ya, kerokan ya, kerokan itu kerak menjadi pilihan pertama masyarakat Indonesia saat merasa tidak enak badan, rasa kembung, pegal, atau meriang. Kondisi yang umum secara luas itu disebut sebagai masuk angin. Nah, praktik tradisional ini diyakini mampu mengeluarkan angin dari dalam tubuh, ditandai dengan munculnya garis-garis merah keunguan di kulit. Namun, di balik kepercayaan yang sudah mengakar turun-temurun tersebut, muncul sebuah pertanyaan, apakah kerokan itu efektif secara medis atau praktik ini cuma memberi rasa nyaman sesaat? Kira-kira bagaimana ya? Untuk mengetahui jawabannya dan untuk lebih lanjut lagi nih teman-teman berdua, jangan kemana-mana dan tetap stay jumpa dengan Rafael di Jaga Malam, jangan kemana-mana.

ditemukan orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun

unsur untuk panas dan dingin ya di dalam tubuh. Munculnya garis merah atau keunguan setelah kerokan itu dianggap sebagai tanda bahwa apa yang dianggap angin, panas, atau unsur penyakit itu telah dikeluarkan tubuhnya. Keluhan seperti demam, nyeri otot, pegal-pegal, sakit kepala, hingga rasa tidak enak badan, ya, inilah yang dalam istilah awam disebut masuk angin. Namun secara medis ya teman-teman berdua, ini lebih tepat dikategorikan sebagai common cold, ya common cold atau pilek selesma ya, pilek yang disebabkan oleh virus dan umumnya bisa sembuh sendiri. Tapi ya kalau kerokan sendiri itu nyatanya itu bukan budaya yang hanya dilakukan di tanah air saja, tetapi dia juga dikenal luas ya di beberapa negara Asia, meski dengan nama, teknik, dan makna budaya yang berbeda-beda. Contohnya nih, sebutan dan praktik kerokan di sejumlah negara dari Cina. Kalau di Cina namanya Guasa, Vietnam Gaugio, Kamboja Kosiao, kalau dari Laos Kaut Lam, dari Thailand Kut Lom, Malaysia dan Singapura Guasa atau kerokan, dari Myanmar Lai Wai, kalau dari Filipina Hilot Panghilot. Itu nih karena berbagai nama-nama dari berbagai negara ya, di dalam kategori Asia. Menurut studi ya teman-teman, menurut studi kerokan atau koin ini tergolong sebagai terapi dermabrasi tradisional, yakni tindakan yang secara sengaja ya memberikan tekanan berulang pada kulit menggunakan benda tumpul seperti koin, batu giok, atau alat khusus. Nah, setelah sebelumnya diolesi minyak ya atau balsam hingga menimbulkan bekas kemerahan atau memar. Jika dilakukan dengan tekanan yang tepat, kerokan itu tidak mengakibatkan kerusakan pada kulit, hanya menimbulkan reaksi peradangan akut yang normal. Proses peradangan ini tuh yang kemudian menimbulkan rasa hangat setelahnya. Nah, kerokan itu juga mengakibatkan pelebaran pembuluh darah ya, yang dapat meningkatkan sirkulasi darah kaya akan oksigen menuju jadinya. Studi juga menyebutkan adanya peningkatan kadar endorfin dan penurunan kadar PGE2 atau prostaglandin E2 setelah kerokan ya. Prostaglandin ini ya teman-teman berdua itu berperan dalam pelebaran pembuluh darah, peningkatan sensitivitas saraf nyeri, dan memperkuat sinyal saraf nyeri ke otak. Sementara itu endorfin ya, endorfin itu adalah pereda nyeri alami layaknya morfin alami, dan juga dapat menciptakan suasana hati bahagia dan euforia. Itulah sebabnya kenapa setelah kerokan orang itu dapat merasa nyeri pegal itu berkurang dan tubuh lebih rileks dan bahagia. Walaupun teknik kerokan merupakan terapi yang murah dan bisa dilakukan di mana saja ya teman-teman, tetapi kerokan hanya memberikan kelegaan subjektif sementara, tidak dapat mengatasi penyakit medis yang lebih lanjut. Selain itu ya, praktik ini juga tidak dianjurkan untuk orang dengan gangguan pembekuan darah atau yang sedang mengonsumsi obat penyusut darah, karena itu dapat berisiko menimbulkan pendarahan lebih berat. Dan kesimpulannya ya teman-teman, kesimpulannya kerokan itu dipahami sebagai praktik tradisional yang memiliki nilai budaya dan efek kenyamanan. Namun dalam konteks kesehatan modern, teknik ini tetap tidak dapat menggantikan diagnosis dan pengobatan medis berbasis bukti, terutama untuk kondisi infeksi atau penyakit tertentu. Jadi gimana kita memproduksi menurut kita? Apakah masih mau melakukan kerokan atau mau diganti dengan cara yang lain?

0: menjadi memberdaya di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

dia minta nyanyi lagu kebangsaan Indonesia.

0: dari semua.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kipling laporannya.
1: Iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R? Laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Dream aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang berhutang cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan.

Indonesia, memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut

0: sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Sama ayam aja.
2: Loh, sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana ya? Aku diterima kan, Bang? Ya, aku diterima kan? Aku diterima kerja disini kan, Yam?
1: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Desa Pegayaman, kampung muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Sunan Raja Ki Barat Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah menanam daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Produ FM.
2: Tempat terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah. Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya, Nak. Apa itu? Mau ke kantor?

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisinrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sutria. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burman, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1990, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Jadi, bentar-bentar belajar, ketemu barang bagus.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang datangnya sudah termuat dalam surat kabar Palace Koran. Tak heran juga kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang terkenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada yang mari kemuni, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Podcast Checkpoint, selamat malam. Selamat weekend ya buat teman-teman berdua. Selamat menjalani malam kamu di malam hari ini. Ya, kalau malam weekend ya, yang namanya malam weekend, ini adalah malam yang ditunggu-tunggu, malam yang dinanti-nanti ya. Untuk apa? Untuk jalan. Ya, jalan-jalan teman-teman berdua. Jalan-jalan entah bareng teman, bareng gebetan, bareng pacar kamu, atau bareng keluarga. Pokoknya terserah kamu nih teman-teman berdua. Yang penting di malam hari ini, semoga semua kegiatan kamu ya teman-teman berdua, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan kamu. Oke? Yo, and welcome to Jaga Malam. Di malam hari ini tentu saja nih teman-teman berdua, Rafael masih punya beragam lagu hiburan yang masih akan tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu, menemani aktivitas kamu di malam ini. So, dan juga ada beragam informasi juga yang bakalan Rafael hadirkan juga teman-teman berdua. Nah, sebagai cerita penutup hari, menutup malam kamu di malam ini. Oke, and stay tune Jaga Malam. Jangan jalan malam.

0: sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: It's a golden.

Hey. Wah, selamat nih ya buat for fans yang wah karyanya ini sampai dilirik oleh media internasional nih, sampai bisa masuk untuk memperdua dalam film-film yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan bersama nih ya, teman produk, yaitu Spider-Man. Dan juga doa terbaik juga nih buat teman-teman produa yang sering berkarya ya, yang sering berkarya, yang bergelut di dunia permusikan. Doa terbaik untuk kamu, semoga karya-karya kamu juga bisa melambung ya, atau bisa dikenal oleh banyak orang, teman produa. Selain dari for event ya, ada pembalap muda Karar ya, Karar Firhan, dia ini siap debut dalam ajang Formula 4 British Championship. Wah, ini semakin hari semakin go internasional ya Indonesia ini, atau memperdua terlebih untuk anak-anak mudanya nih yang suka berkarya, dan pokoknya ya mereka menaruh semuanya ya di dalam karya-karya mereka. Dari semangat, etos kerja kerasnya, semua itu membuahkan hasil yang sangat-sangat memuaskan kan? Dan terlebih lagi ya buat kamu yang memperdua, jangan pernah untuk menyerah mencapai impian kamu ya, ini mereka juga bisa capai. Nah, ada lagi nih, memulihkan hutan pasca banjir Sumatera. Jeremy Owen ya, dia mengajak masyarakat untuk tanam 250 ribu pohon. Wah, ini kegiatan yang mulia sekali ya, bukan mulia, bukan hanya sekedar dari mulia ya teman-teman, tapi ini adalah

kamu juga harus mencontoh ini ya teman-teman dua. Jangan lupa untuk tanam. Tanaman apa saja yang bisa kamu tanam di pekarangan rumah kamu, kayak mungkin ada pot-pot yang bekas-bekas itu kan bisa dipakai untuk ditanam untuk bunga, ya kan menghiasi sekaligus menghasilkan oksigen gitu. BRIN Bring menemukan spesies baru ikan gobi udang di Banyuwangi. Diberi nama Tomyami Fish. Ya, Tomyami Fish Orient. Wow. Dan ini adalah salah satu temuan yang sangat mengejutkan ya buat kita semua nih teman-teman. Ternyata alam ini itu masih belum semuanya tereksplor. Masih ada beragam tanda tanya lagi nih teman-teman yang belum diketahui oleh kita sebagai manusia. Dan ini adalah salah satu bentuk penemuan di mana mereka ingin sekali untuk mengeksplor lebih jauh tentang kehidupan yang ada di bumi ini. Dan selain itu ya teman-teman, panggung blok ikonik Kanye West, dia berpotensi hadir di konser Jakarta. Dan tiketnya nih teman-teman berdua, ini mulai dari 1,9 juta rupiah. Buat kamu yang pengen nonton konsernya Kanye West, ya langsung saja ya. Cari alamat resminya, jangan yang bodongan, wah bahaya nih, terkena tipu kamu teman-teman.

ngasih informasi makanan di Indonesia Hero Mobile 2. Jadi buat kamu, jangan sampai kamu ketinggalan dengan informasinya. Jangan sampai kamu ketinggalan ya ada memperoda dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, kan tetap stay tune bareng Rafael. Di jangan malam, jangan kalah malam.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Tak usir uang biar gak kejajaran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Kita buat catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh. Gak muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
3: Produser
1: teman terbaik kamu.

3 ke malam nih, jangan ke malam-malam. Dari informasi dari dalam negeri ya. Hari ini kita ke mancanegara nih teman-teman. Yang pertama ada mengabaikan tekanan Amerika Serikat ya, Anwar Ibrahim menegaskan akan tetap larang turis Israel masuk ke Malaysia. Dari dunia hiburan, trailer terbaru film Resident Evil ya teman-teman dua ini sudah resmi dirilis dan menampilkan teror zombie di Raccoon City. Kalau ngomongin soal Raccoon City, pastinya tidak asing ya buat kamu buat kamu pecinta film zombie. Dan juga pemain profesional PlayStation

Masih dari dunia olahraga ya teman berdua, selain menjadi juara ya, Spanyol berhasil pecahkan 4 rekor Guinness World Record di Piala Dunia 2026. Dan salah satu rekornya yaitu mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen. Ada lagi pro player Faker ya, yang menerima status polisi kehormatan akan memimpin kampanye anti judi online di Korea Selatan.

Usai berfinar di Piala Dunia ya, Norwegia optimis akan banjir kunjungan turis internasional. Selain Norwegia, ada juga Tanjung Verde, karena mau berdua, yang akan kebanjiran turis.

selain dari Malaysia yang mengambil langkah tegas ya, ini ada lagi dari Belanda nih, yang mengambil langkah tegas. Belanda resmi menghentikan impor produk dari wilayah pemukiman ilegal Ukraina.

Jadi yang kita memperoleh informasi-informasi dari mancanegara nih. Pokoknya selamat malam saja buat teman-teman Pro 2 dimanapun saja kamu berada. Semoga aktivitasnya berjalan lancar di malam hari ini. Dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kamu ya teman-teman Pro 2, karena kesehatan kamu itu adalah salah satu aset yang paling berharga yang kamu miliki untuk saat ini. Ya, untuk lebih kuat ya, untuk tetap kuat menjalani keseharian kamu yang penuh dengan hingar-bingar dunia, yang terus menekan, yang terus membuat kamu itu merasa terjatuh ke dalam mungkin. Tapi ya begitu ya teman berdua, setiap dalam perjalanan kita pasti ada, kita akan menghadapi yang namanya kesulitan, mau dalam ekonomi,

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

menayangkan filmnya. Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal. Produ FM.

0: adik. Ayo makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Ya.
2: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

rasanya yang tadi pernah dia ya. Dan juga nggak terasa nih sama produk kita sudah memasuki 7 menit. Ya, selamat malam buat teman-teman Pro2. Pokoknya ya yang terbaik untuk kamu nih teman Pro2. Dan pokoknya tetap semangat ya dalam melakukan semua aktivitas kamu. Ya, yang lagi bikin tugas, yang lagi stay bekerja, ayo tetap semangat di malam hari ini. Dan juga kita sedang masih di Jazz Music. Tenang, Rafael masih punya beragam lagu-lagu hiburan yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani kamu nih teman-teman. Oke? Okay? So, happy weekend sekali lagi buat teman-teman Pro2. Selamat malam. Pokoknya selamat weekend ya. Selamat untuk kamu yang sedang melaksanakan weekend di malam ini. Selamat beraktivitas dan yang

0: game. Buku itu bisa bikin adik pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat, tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga kan, jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku, agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak. Emangnya iya, kakak pintar? Ih, dasar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di print laporannya.
1: Ya, iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang kesulitan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam
2: dengan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: dari bubur. Kalau di Inggris, simpelnya pastel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hamper. Karena hamper itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, pastel sama hamper itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Produenza.
2: Tempat terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, dan teman-teman kamu nih, teman perdua, semoga bisa menghibur kamu ya di edisi hari ini. Dan juga mohon maaf nih buat teman-teman perdua jika ada salah kata yang terlanjur diucapkan ya. Mohon maaf sekali lagi ya buat teman-teman perdua, buat kamu yang tersinggung dan lain sebagainya. Oke, pokoknya semangat aja buat kamu yang masih bekerja dan juga buat kamu yang ingin melanjutkan perjalanan. Menunjukkan perjalanan kamu, entah itu pulang ke rumah ya, untuk selalu berada di jalan ya, untuk selalu mengutamakan keselamatan kamu dan teman-teman berdua. So, jangan lupa untuk selalu jadikan berdua sebagai headline yang akan terus menemani kamu, menghibur, dan juga akan tetap terus menginspirasi teman-teman berdua dimanapun saja kamu berada. Oke, dan saya Rafael Rundino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi di esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia sekali.

sebelumnya selamat pagi teman-teman radio sebagai perusahaan air dan bawah Radio Republik Indonesia program Dua Dia dimanapun kalian berada kembali mengudara ya untuk edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2016. Mau sampai jam 15 dari studio Dua Dia jangan lupa kami ucapkan selamat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produk FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.

0: Pasti yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat bodoh, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: 102FM. Pro 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2FM. Stay tuned on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lepping adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan orang. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

Gimana informasi pertama datang dari Nona yang merilis single terbaru teman terdua ya dengan Asap Berdarah pasti ya. Gimana kini Nona merilis single terbaru yang berjudul Hong sebagai salah satu album perdana mereka pada hari Jumat 31 Juli 2020. Lagu tersebut menjadi rilisan ke album yang sekaligus konsep utama album Essential. Single Hong ini dipastikan menjadi salah satu lagu dalam album Essential yang dijadwalkan meluncur pada 18 September 2020 yang mendatang. Album perdana itu akan memuat 15 lagu yang memperlihatkan identitas musik serta karakter grup tersebut. Melalui Hong ini, Nona mengambil inspirasi dari film transformasi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan lagu ini menggambarkan perjalanan melalui berbagai elemen khas termasuk suara klakson dan fenomena om ya yang sempat dikenal luas kala itu. Pesannya juga yang ingin disampaikan adalah mengajak pendengar melihat kembali sisi menyenangkan dari pengalaman sederhana di jalanan Indonesia. Indonesia tersebut kemudian dipadukan dengan lensa pop yang ceria sehingga terdengar ringan sekaligus mudah kita nikmati. Nah itu dia teman-teman dua informasi update pagi ini dari dunia hiburan kena air teman-teman dua ya yang dikira dari lapan era itu juga pada lain. Demikian informasi produk update bersama saya Nisa Feltriani. Selamat pagi.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widi. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

ini ya, ya mungkin nanti akan menjalankan ibadah di hari Minggu ini. Dan buat teman-teman yang mungkin lagi mau menikmati spend weekend-nya bareng family, bareng orang-orang terkasih, orang-orang tersayang kamu, nantinya ya, maka dia udah siapin to-do list-nya mau kemana hari ini, minggu ini, liburannya ya. Selamat pagi aja pokoknya buat teman pro 2 semuanya yang lagi stay sama kita pada hari ini. Ya kan isi hari ini, kita di spada.

bisa merupakan tanda. Simpan. Menurut tukang kraut di Bengki FD, katanya ini biasanya memiliki kejadian rendah dan takut.

0: mengekang pasanganmu bukan dari bentuk rasa sayang yang asli. Konsultasilah dengan psikolog karena jauh lebih
1: cantik. Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya? Sehat Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Dadah Ibu.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joya tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: setiap hari kita bisa lihat ini?
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Football Club.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya, lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser.
3: Teman terbaik kamu.

setahun datang hari ini. Hari di mana ku melihat dia.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat pagi, teman Produa.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini Am, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong Am. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produenza, teman terbaik kamu.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang ceruk, Bun, terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: robot itu di taman dunia sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli itu, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus hingga dibaring dengan hasil penyelesaiannya, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republic of

0: Euro 2 FM. Euro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Euro 2 FM. Stay tuned on Euro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Lagi ngapain?
1: Tak usah uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
3: Kita bawa catatan lagi.
4: Tulis di uang ini aja deh.
3: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh, biar muat nih.
3: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di-stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Selamat pagi teman Pro 2.

cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Radio nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur kita ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf berjudul Air Musim Kuat Mosawos.